0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
7: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
6: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otoritas.

0: Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Bermain.
3: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

0: enak aja nanti aku.
1: Ya, damai. Ayo pulang yuk.
0: Ayo. Aduh, mukul.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
4: Radio Suara Jombang.
3: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di alun-alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gendeng campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Brantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Brantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Plandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Brantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Radio Suara Jombang.
2: Program Break in Time, Mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Star Cry.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menjalin kerjasama dengan PT Kawasan Peloso melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau KSB tentang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program pembangunan di Kabupaten Jombang di Utara Berantas. Dokumen kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi SIMSI bersama Direktur Utama PT Kawasan Peloso Wihardi Hosen. Kesepakatan ini berlaku selama 5 tahun ke depan dan berfokus pada 5 pilar, diantaranya adalah optimalisasi sumber daya daerah, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi dan penyerapan lapangan kerja, serta dorongan terhadap pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Jombang yang lebih maju. Langkah ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan proyek kawasan industri Peloso yang telah berproses sejak tahun 2012. Lahan seluas 350 hektar di Peloso kini siap memasuki babak baru pembangunan setelah melewati masa persiapan selama 14 tahun. Direktur PT Kawasan Peloso, Wihardi Hosen, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan dari jajaran Pemkab Jombang. Sementara Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, memangkas hambatan birokrasi, serta membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh investor. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih, mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Feve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas meluruskan informasi soal terpidana kasus pencabulan Muhammad Ahmad Beki alias Mas Beki yang disebut ditempatkan di sel khusus lapas. Ditjenpas menegaskan Beki tidak ditempatkan seorang diri. Juru bicara Ditjenpas Budi Waskito mengatakan penempatan Beki di tempat khusus bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk penempatan khusus dengan pertimbangan keamanan. Budi juga menjelaskan Beki tetap berada di blok yang sama dengan warga binaan lainnya. Namun dia ditempatkan bersama warga binaan dengan kasus tertentu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan maupun resiko keamanan lainnya. Sebelumnya Mitra Mas Beki kembali mendekam di lapas kelas 1 Malang usai pembebasan bersyarat dicabut. Terpidana pemerkosaan santriwati itu kini menghuni sel khusus. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali mengatakan pihaknya bersama Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Malang telah melakukan eksekusi surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Mas Beki. Akhirnya mereka membawa kembali Mas Beki ke lapas kelas 1 Malang pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bambang Eko mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail putusan tersebut. Bambang Eko mengatakan dalam putusan itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum. Sebab itu Bambang Eko mengatakan putusan itu perlu dipelajari secara betul. Bambang Eko mengatakan belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut. Sebab, menurut Bambang Eko Mitra, belum bertemu dengan Prabowo karena tengah fokus mengurus sejumlah agenda di DPR. Selain itu, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai putusan MK tersebut dan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Back to perform their new single, You Come to My Senses, from their album Chicago 21. Please give it up for Chicago.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
3: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Lintas Informasi. Mitra, kebakaran menghanguskan gudang pabrik sepatu seluas 800 meter persegi beserta isinya di Dusun Karubelah, Desa Karubelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada Kamis 8 Oktober 2026. Api baru berhasil dipadamkan Mitra setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan selama lebih dari 4 jam hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Dias Quintas menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari gudang pabrik sepatu milik Zainul Arifin. Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke call center pusat pengadilan operasi BPBD Jombang pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, Pos Damkar Jombang memberangkatkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Pos Damkar Mojoagung dan petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Hingga penanganan berakhir pada Kamis malam, api berhasil dipadamkan, namun gudang seluas 800 meter persegi beserta isinya dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
0: Program Break in Time, Mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genu Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih, mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Adapun realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp153,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan standar kebersihan. Hingga 30 September 2026, mitra program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan. BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: I'm just feeling my vibe right now, feel myself.
1: Panda. Panda.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
4: Radio Suara Jombang.
3: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas meluruskan informasi soal terpidana kasus pencabulan Muhammad Ahmad Beki alias Mas Beki yang disebut ditempatkan di sel khusus lapas. Ditjenpas menegaskan Beki tidak ditempatkan seorang diri. Juru bicara Ditjenpas Budi Waskito mengatakan penempatan Beki di tempat khusus bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk penempatan khusus dengan pertimbangan keamanan. Budi juga menjelaskan Beki tetap berada di blok yang sama dengan warga binaan lainnya. Namun dia ditempatkan bersama warga binaan dengan kasus tertentu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan maupun resiko keamanan lainnya. Sebelumnya Mitra Mas Beki kembali mendekam di lapas kelas 1 Malang usai pembebasan bersyarat dicabut. Terpidana pemerkosaan santriwati itu kini menghuni sel khusus. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mengatakan pihaknya bersama Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Malang telah melakukan eksekusi surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Mas Beki. Akhirnya mereka membawa kembali Mas Beki ke lapas kelas 1 Malang pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya, mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Feve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Healthline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
9: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
10: Dangdut Suara Gendang.
9: Dansa, dangdut asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Tugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
0: Radio Suara Jombang.
1: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supe nggih ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang segeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya, mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
0: Radio Suara Jombang.
3: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM panjangan tasik midangetaken adicara gayeng marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, adicara gayeng marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabuh setunggal siang ngantos 3 sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki, kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu mejeng, panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias 3 jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo, mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu 3 sonten nggih menika wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Radio Suara Jombang.
2: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriko nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sak mangke sinambi aktivitas, ingkang sak mangke ngasu saliro, utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan, mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriko saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca, mriko sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bambang Eko mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail putusan tersebut. Bambang Eko mengatakan dalam putusan itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum. Sebab itu Bambang Eko mengatakan putusan itu perlu dipelajari secara betul. Bambang Eko mengatakan belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut. Sebab, menurut Bambang Eko Mitra, belum bertemu dengan Prabowo karena tengah fokus mengurus sejumlah agenda di DPR. Selain itu, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai putusan MK tersebut dan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.
0: Radio Suara Jombang.
1: Setunggal atas kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu sesarengan adicara Gayeng Marem. Ampun supe nggih ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purna adicara nggih mriku wonten adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, telah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran BBM. Maka dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
9: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
10: Dangdut Suara Gendang.
9: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genu Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
0: Radio Suara Jombang.
1: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu sesarengan adicara gayeng marem. Ampun supe nggih ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya, mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1: Radio Suara Jombang.
2: Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM Panjangan Tasik Midangetaken Adicara Gayeng Marem sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ampun supe, Adicara Gayeng Marem mriko sak bendinten saged panjenengan midhangetaken milai tabu setunggal siang ngantos tiga sonten. Spesial dinten Sabtu kados ngeten iki, kula sampun nyiapaken lelagon-lelagon ingkang sekeco sanget. Khusus dinten Minggu mejeng, panjenengan saged midhangetaken 3 jam alias 3 jam nonstop lagu-lagu campur sarian. Lah monggo, mriko sampun sumadyo malih lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeco sanget. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara tabu tiga sonten. Nggih mriko wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Tugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Radio Suara Jombang.
2: Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriku nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sakmangke sinambi aktivitas ingkang sakmangke ngasu saliro utawi ingkang sakmangke wonten perjalanan mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriku saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca mriku sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem sumangga.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Adapun realisasi anggaran program tersebut mencapai 153,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan standar kebersihan. Hingga 30 September 2026, mitra program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan. BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih, persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra, perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bambang Eko mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail putusan tersebut. Bambang Eko mengatakan dalam putusan itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum. Sebab itu Bambang Eko mengatakan putusan itu perlu dipelajari secara betul. Bambang Eko mengatakan belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut. Sebab, menurut Bambang Eko, Mitra belum bertemu dengan Prabowo karena tengah fokus mengurus sejumlah agenda di DPR. Selain itu, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai putusan MK tersebut dan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore.
9: hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gendeng campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Adapun realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp153,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan standar kebersihan. Hingga 30 September 2026, mitra program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan. BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian acara Jombang Fest 2026. Satu lagi nih persembahan dari Pemkab Jombang, Jombang Marching Competition Parade. Diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026, start di Alun-Alun Jombang dan finish di pintu masuk Sentra Kuliner Ahmad Dahlan Jombang. Digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ayo Mitra, saksikan rangkaian peserta Jombang Marching Competition Parade. Peserta terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diikuti oleh peserta se-Jawa Timur. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra, perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
3: Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
4: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
8: بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لخير عجبا كلاوان غمونك تمنان لأمر المؤمن كدوي أرساني وان مؤمن Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu yo sekabiane amrohu iku la khairun yaktine bagus walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin kedue wong suwiji illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara. In asobat lamun ngenanihu ing mukmin apa sarra'u bungah. Syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asabat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini. Urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunna. Jadi urusan apa ae kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrahu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo Bapak Ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asobat husarra usyakara. Kapan dikne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asobat hudarra usabara. Kapan dikne susah sabar? Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah. Sholat sunah mutlak, kowe sak wernane sholat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Tapi kok wayahe bungah mblarah. Lah niki berarti apike wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya ya pe, mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Adan. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampe 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soale tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiae dada entukane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kangen nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan ku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya-iya oh hebat-hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap-telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten nggih, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. awake dhewe sawangane gagahe kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Eh awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya sejet ning katane Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten. Bal-balan kok tim kesayangane kok kalah, ya ora susah. Ya biasa ngoten mawon, apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare, sing curang lah, sing ngene lah, sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae, kalah ora apa-apa, urip wis ngono kuwi, ana sing menang, ana sing kalah, ngoten. Usum pil-pil ngeten niki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi? Ngoten. Ora masalah. Ngoten tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah isine kuwatir tok. Wah iki engko lek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin niku ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin, lak powet tentengan. Wah, wis. Ngomelek-ngelek kono, ngomelek-ngelek kene, komentar ngono, komentar ngene. Santai mawon. Wonten nggih. Dadi wong kabeh ku ndek kono lho wis enek tulisane, sapa engko sing dadi wis enek tulisane. Wonten dadi awake dhewe ora usah powet tentengan apa meneh sampe direwangi gegeran, direwangi tukaran. Goro-goro masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ha, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu eto nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin iku kabeh apik kok, Pak. Heeh, dilereni jabatane ya apik. Ngoten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Ngoten. Jabatannya diperetel, apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neh ngototo kaya apa. Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik wetenengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih wetenengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah niki jan top multi talenta luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, ya biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji, kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojlok piye, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek, kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benahe gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Nah, makanya apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makanya jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewethik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewethik kok iso dadi apik to, Pak? Lho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Dan, jadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. ajaban lil mukmini, mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan, mboten usah atik nggih to direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene, wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih, wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon. Wis muga-muga engko sing dadi sing terbaik. Ngoten. Ini niku pun dipilih kali Gusti Allah. Engko sing dadi sapa muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian bareng. Ngoten nggih. Mun ajibtu ajimtu gumun sapa aku, aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamane Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kaldoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahe niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini apik, wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik toh Bapak Ibu? Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barokah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok, lagi bingung na wong, lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barokallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Ngoten. Wong rumah tangga niku ki pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal blas. Jadi tanggal 6 tengah tua iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ning niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak dadi eno apik kados wau niku Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelowatu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak sehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah dikei lara lagi iso eling. Nonton bareng lara ki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah karo astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing gak enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora eling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Ngoten lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Ngoten ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten, kanggone wong mukmin. Nggih. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik.
9: Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini.
8: Ajib tu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wajazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking loro. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fis sukmi ing dalem loro. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enyen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang loro hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak ngersulane niku gumunno nang gene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yok napa pak lah niki. Walau ya'lamu malahu fis-sukmi kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin iku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepiro ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Waleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong enten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah ngoten milih sing niku mawon dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak ngoten Bapak Ibu nggih bener wong lara niku ganjarane gedhe ngoten tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe ya napa ya sehat eman paan makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo Wonten ape balik sehat maneh ora iso. Anjene kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha biyen sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Nonton. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Nonton. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat itu nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ijek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabet, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe nu urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagek percaya. Ya pe bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Oh, ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten. Dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau, nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas, ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku mungkin nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih. Niku. Nggih. Dadi nangis berok-berok. Nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah, ditinggal sedo pamane nggih susah, ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan, ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya, tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas informasi. Mitra, perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
2: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Lintas informasi.
0: Mitra Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bambang Eko mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail putusan tersebut. Bambang Eko mengatakan dalam putusan itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum. Sebab itu Bambang Eko mengatakan putusan itu perlu dipelajari secara betul. Bambang Eko mengatakan belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut. Sebab, menurut Bambang Eko Mitra, belum bertemu dengan Prabowo karena tengah fokus mengurus sejumlah agenda di DPR. Selain itu, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai putusan MK tersebut dan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya. Lintas informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026. Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Pelandaan, di Susul Kudu, dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand traktor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
2: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3:05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, telah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran BBM. Maka dengan demikian klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
9: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Adapun realisasi anggaran program tersebut mencapai 153,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan standar kebersihan. Hingga 30 September 2026, mitra, program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan. BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya, mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra kebakaran menghanguskan gudang pabrik sepatu seluas 800 meter persegi beserta isinya di Dusun Karobelah, Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang pada Kamis 8 Oktober 2026. Api baru berhasil dipadamkan Mitra setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penanganan selama lebih dari 4 jam hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Dias Quintas menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari gudang pabrik sepatu milik Zainul Arifin. Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke call center pusat pengadilan operasi BPBD Jombang pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, Pos Damkar Jombang memberangkatkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Pos Damkar Mojoagung dan petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Hingga penanganan berakhir pada Kamis malam, api berhasil dipadamkan, namun gudang seluas 800 meter persegi beserta isinya dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Liwa, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
8: Di malam yang sesunyi ini,
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
8: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
9: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
8: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Tugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Dias Quintas menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari gudang pabrik sepatu milik Zainul Arifin. Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke call center pusat pengadilan operasi BPBD Jombang pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, Pos Damkar Jombang memberangkatkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Pos Damkar Mojoagung dan petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Hingga penanganan berakhir pada Kamis malam, api berhasil dipadamkan, namun gudang seluas 800 meter persegi beserta isinya dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut. Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Radio Suara Jombang.
0: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas meluruskan informasi soal terpidana kasus pencabulan Muhammad Ahmad Beki alias Mas Beki yang disebut ditempatkan di sel khusus lapas. Ditjenpas menegaskan Beki tidak ditempatkan seorang diri. Juru bicara Ditjenpas Budi Waskito mengatakan penempatan Beki di tempat khusus bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk penempatan khusus dengan pertimbangan keamanan. Budi juga menjelaskan Beki tetap berada di blok yang sama dengan warga binaan lainnya. Namun dia ditempatkan bersama warga binaan dengan kasus tertentu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan maupun resiko keamanan lainnya. Sebelumnya Mitra Mas Beki kembali mendekam di lapas kelas 1 Malang usai pembebasan bersyarat dicabut. Terpidana pemerkosaan santriwati itu kini menghuni sel khusus. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali mengatakan pihaknya bersama Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Malang telah melakukan eksekusi surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Mas Beki. Akhirnya mereka membawa kembali Mas Beki ke lapas kelas 1 Malang pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
8: Di malam yang sesuai.
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus, Mitra, sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Dias Quintas menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga melihat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari gudang pabrik sepatu milik Zainul Arifin. Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke call center pusat pengadilan operasi BPBD Jombang pada pukul 17.07 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, Pos Damkar Jombang memberangkatkan tim pemadam kebakaran dan penyelamatan dari Pos Damkar Mojoagung dan petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Hingga penanganan berakhir pada Kamis malam, api berhasil dipadamkan, namun gudang seluas 800 meter persegi beserta isinya dilaporkan terbakar dalam kejadian tersebut. Masih dalam rangka Jombang Fest 2026, setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA, sederajat sejatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
6: Radio Suara Jombang.
0: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas meluruskan informasi soal terpidana kasus pencabulan Muhammad Ahmad Beki alias Mas Beki yang disebut ditempatkan di sel khusus lapas. Ditjenpas menegaskan Beki tidak ditempatkan seorang diri. Juru bicara Ditjenpas Budi Waskito mengatakan penempatan Beki di tempat khusus bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk penempatan khusus dengan pertimbangan keamanan. Budi juga menjelaskan Beki tetap berada di blok yang sama dengan warga binaan lainnya, namun dia ditempatkan bersama warga binaan dengan kasus tertentu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan maupun resiko keamanan lainnya. Sebelumnya, Mitra Mas Beki kembali mendekam di lapas kelas 1 Malang usai pembebasan bersyarat dicabut. Terpidana pemerkosaan santriwati itu kini menghuni sel khusus. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mengatakan pihaknya bersama Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Malang telah melakukan eksekusi surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Mas Beki. Akhirnya mereka membawa kembali Mas Beki ke lapas kelas 1 Malang pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh. Persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
2: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3:05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Merambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
7: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, informasi seputar Jombang Fest 2026. Jangan ketinggalan juga dengan event kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang yang digelar dari tanggal 6 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2026. Tempatnya ada di Gor Merdeka Jombang. Acaranya dimulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tiketnya gratis. Maka ajak teman, saudara, keluarga untuk memberikan dukungan kepada tim-tim futsal yang berlaga di kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang. Satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan akan kedatangan Venat Huta Barat atau Bung Veve, legenda futsal Indonesia dan pelopor futsal Indonesia. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026, jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Masih dalam rangka Jombang Fest 2026. Setelah menyaksikan Jombang Marching Competition Parade hari Minggunya tanggal 11 Oktober 2026, lebih seru lagi dengan Jombang Marching Competition Konser. Digelar di alun-alun Jombang dan masih diikuti oleh peserta jenjang SD, SMP, SMA sederajat se-Jatim. Ayo datang dan saksikan bersama keluarga tercinta. Jombang Fest 2026. Jombang berbudaya bersama berkarya. Jombang berdaya.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
8: Mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
2: niku jenengan mulai ngitung niku kayak umur pinter gitu.
8: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: ayo melaku-melaku cak. Nah
1: stiroper loro ya.
0: Ah

0: dhek diirit. Jagane lek ana maneng. Soale sing ngarep wis kaya ngono dadi saiki mari diirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah kali cak belontang banyak nuwake. Saiki marung barang. Kerupuk sak black buka jam siji bengi tutupi jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutnya entek ketatap mejo. Ah ini Wonder Blonde.
1: Berubah
0: itu. Lho jare penoleh ono Amsterdam kono celukane Wonder Blonde.
1: Iya, tapi lek ndok Amsterdam.
0: Lek ono anu, lek ono Inggris kono Nederland.
1: Wonder Blonde. Mosok.
0: Wonder.
1: Iya, dikake Wonder ngono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta?
1: Rasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Mosok gak ngerti. Lah tak lebene surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelek mocoku mecer.
0: Iya. Lah apa warung dilebono ku? Mocok surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Ya panjaga iku kurang siji kok.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Rame terus wong gegeran tok.
1: Hah?
0: Bageran terus.
1: Lho, wong prau to kabeh mandek kono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensin e. Yo andok. Lah lapo mogok nang ngarepe warungku.
0: Mane peno cek cek gelis kesuwur yo.
1: Iya.
0: Peno iku nggawa kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi gawe lagu dhewe.
1: Iya iya iya.
0: Lagu ciptaan peno dhewe.
1: Wis sik buke iki ya tak lebokno nggone apertensi.
0: Terus yo apa? Jenenge warunge apa?
1: Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebokno.
0: Lho. Ojo kaget ngene iku walas-wales e, Cak.
1: Iya antarane hukum karman. Aku yang menyadari.
0: Nah iya.
1: Karma.
0: Nah iya.
1: Dadi ayo saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno sira kabar tawar rega, Pak.
0: Iya. Dadi riwayat sing wis-wis iku kudu eling
1: sampean. Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek pirong potong.
1: Rumah sammu op ngamat ayo, Pak. Iku gak nggone rumah sakit katik bayar separo iku.
0: Lho, jare sering-sering pun iku dibijuk arek-arek.
1: Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek
0: kuwi. Sopo sing gelek rene sapa?
1: Sapa maneh?
0: Wirai.
1: Hah? Wirai. Wirai iku lak bonmen. Bonmen.
0: Oh, iya wong cedhek ya.
1: Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa deh.
0: Dek lah, dinas nduk pinggir warung penoko nih.
1: Iya, jadi saiki ya melok pemborong kayaknya.
0: Borong apa itu?
1: Borong kawin, mbo ya. Nyambutnya gaya aduh, mangani nduk gonku.
0: Cuma, masakannya apa yang gonku nih?
1: Lu macem-macem.
0: Masakan cit tau no?
1: Hah?
0: Masakan cit.
1: Masakan cit?
0: Iya.
1: Oh, nak no, mana?
0: Iku ya apa lah caranya masak cit?
1: Iya. Ngulek sambal ya pada ngicai tetus. Apa nunggu macam-macam masalah apa cit itu
0: warungnya masih cilik serba ono ja.
1: Iya aku kira rames ono rawon ono sop ono.
0: Oh rames
1: ono
0: dirames sih?
1: Hah?
0: Jadi dirames
1: sego rames sih gak dirames sih sego diru uwak ini
0: apa?
1: Dikremes sih loh sego rames. Wah rames itu macam-macam ya ono tempe ono daging.
0: Oh,
1: ini lho. Dagingnya iya. Delok-delok.
0: Daging apa ae?
1: Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah.
0: Tapi gak apa-apa saja.
1: Gak apa-apa wong. Wong sing penting lah income.
0: Iya. Uang masuk.
1: Hah?
0: Uang masuk?
1: Iya, nek uang metu lah outside.
0: sing penting lah uang masuk.
1: Income ya.
0: Lah terus
1: aku nurut arek-arek iki lho.
0: Iya. Terus langganane pokoke akeh.
1: Iya.
0: Iku ngladeni uang kan.
1: Apa?
0: ngadeni wong.
1: Iya, kadang-kadang ya hansip lho.
0: Kang no bare arek cilik-cilik ku ono langganan barang.
1: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
0: Oh,
1: ditakir. Kon sakno selametan 8 dina. Wah, kon iki wae.
0: Kombine apa es ono?
1: Es ono es setrup ono.
0: Anu, sidik si es.
1: Hah? Aduh patola si es. Wah, kon iki wae, kon iki. Gak ana sidik si es gak ana kono.
0: Sidik sidik lak bolo dhewe. Dadi dadi sak sak kantor mbak wae.
1: Sak kantor iya.
0: Ya apa elek sih? Ya elek penuh timbang sidik.
1: Iya bang kau dah diramu tahu gak cerita.
0: Tapi pernah aku salah kaitannya lah, nang bos kaitan wis ngono, tadi bos aku.
1: Iya. Tapi aku yang baru segitu.
0: Tapi ki Karino Toy, Karino Toy lek panjang niki lancar pun mesti diangkat mana?
1: Iya mah. Ya diangkat tangsel gak dintep ngono gak apa-apa.
0: Tapi diramut mana?
1: Ya sudah sudah.
0: Soro kucing dibuang ngono. Dia
1: upamane kucing.
0: Iya, upamane kucing.
1: Iya, iya bener.
0: Terus
1: dadi aku ya anu,
0: apa?
1: Ngedoli wong ya tak perkirakno ya an.
0: Iya.
1: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
0: Heeh. Lho kok siji apa?
1: Lah saiki nek 250 bare satu sak siji tak ngedoli sego.
0: Iya.
1: Ngene lho.
0: Lek kanca pira kanca?
1: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene lho.
0: Oh ngandol lah seenaknya tak bangkai sarung, bangkai celono.
1: Ya biasa nek sarung ini jaluk murah, ngono lho. Masa gak ngerti kan nih. Nek celono ini bisa masuk bonapit lah, ngono lho.
0: Apa mau gadis sepatuan CJD?
1: CJDW?
0: Iya, lek. Apa mau gundulan?
1: Gundulan, ya harus gak perlu tak kayak sego, tak kayak permen aja. Aduh. Ya yang gundulan ini gue gak bayar. Kok ini senengnya anak konco tekor aja.
0: Tapi daftar makanan lah anak pun.
1: Macam-macam sate bareng.
0: Suike,
1: hah?
0: Suike.
1: Teko anu wis sih.
0: Kodok.
1: Teko kodok.
0: Iya.
1: Ono teko kodok. Ono. Ojo teko kodok. Teko Trenggiling ono. Suike ya teko kodok lo.
0: Ayo. Artinya eh? Kodok yang lagi macam kintel-kintel. Kintel masuk masuk.
1: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lo.
0: Tapi foto penuh gede nih dari ngarep. Terima lo kodok kintel lah. Lek penon nduk ngarep digedhekne koyo dodol kintel.
1: Iya, Pak Jadi. Panjenengan kudu duwe publikasi, Pak. Cek buru ki tak gawani arek wedok supaya ana daya penari.
0: Iya.
1: Rawa arek teko luar kota. Arek Trenggalek loro nggih. Kayak kembang-kembangan. Lho kok nyerang dino mati kare. Kecaya taruh ya ke pasar.
0: Awannya panas ya gak kuat.
1: Iya perubahan ya. Kono kan pegunungan ya.
0: Wis saiki gak perlu kagian pengeluaran depan dhewe pokoke sopan santun guyang-guyang. Dadi masih gak ono wong tuku peno iki belajar mringis lho. Meneng-meneng kok kaca mringis.
1: Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak ya. Mringis ae.
0: Saiki ono masakan Padamara iku leksanane bab Padamara iku akeh wong seneng ya.
1: Apa masalah apa padha
0: sembarang ana daging moro wis dadekno siji. Terus ana brambang moro suleten sedep-sedep.
1: Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya pokoke.
0: Delah ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
1: Satu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer.
0: Iya komputer.
1: Iya. Ya itu.
0: Iya.
1: Bentak tukokne kok lek segemu gano ngandok. Lah panis sing tak pijit to gak tok kalam. Repot ae lah.
0: Ngene lho. Amri larise ngarep ke ono. Warung blontang dengan urut sekali. Dadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong.
1: Ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lah.
0: Gak apa-apa lak lak ono
1: sing penting ono income.
0: Lah saiki pamane ono wong loro situk mangan situk pijit sing kondisine sing ndi? Iki kudu
1: iya ra.
0: Kudu mburu dhuwit lho sampean.
1: Iya panjene.
0: Ayo tak bandel saiki urut karo sing mangan kok dina sing ndi?
1: Ati sing urut di dhisikno. Sing urut di dhisikno.
0: Lah sing mangan lak ngenteni.
1: Lho engko ngenteni urut cek mangan maneh. Urute yo wetenge dibetet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngono. Ya gak iso digaru-garu loh, nek garis pemisah loh.
2: Lah. Wah. Waduh, kok tak peseni helter lah apa kok gawane beldok ngene. Wah, iki gak kereng blas iki loh. Apa rek? Waduh. Lambene kaya kura.
1: Repot anggir kepethuk kutrik iki repot.
2: Gak. Guyon.
1: Iya, wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon.
2: Lah nek mangkelan iku karep istuwo.
0: Ya lek guyon lek maten gak apa-apa guyon maten kan gak apa-apa.
1: Iya.
2: Saiki ngene aku metu blontang ambek awakmu iki lho. Sange tak hormati.
1: Kon iki temen. Kon iki temen ta?
2: Lho iya, balik-balik mangan warungmu iku bosen. Sing dodol kempro ngene.
1: Duh, pancen nek kempro iki teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya ini.
2: Sugihan ini dah.
1: Iya.
2: Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambil tole gak anduk nang warung peno.
1: Iya.
2: Boleh rumah makan.
0: Man warung liane peno. Iya. Man warung liane gelem.
1: Ya gelem. Pokoknya ini ya apa ini. Loh.
2: Duit dah.
1: Iya.
2: Lu aku.
1: Ini itu mentah.
2: Iya.
1: Ojo sampai mari mangan tadi pekoro. Iya.
2: Lu aku rek.
1: Wah bikin ya percaya ya. Kau ini gak keberatan dah?
2: Enggak. Aku ini mau rekerek piro aja. Iya. Kau rekerek suida itu aku tak bayar izin.
1: Loh. Kau itu mau aja.
0: Loh, ada belakang.
2: Kau rekerek jadi.
0: Belater ini. Lihat gano.
2: Lihat gano ya. Tentang-tentang rekerek gondis mau rekerek aku.
1: Lah ya ini saya gak enak dengan gondis.
2: Ayo, makan ya.
0: Mangan, iya.
1: Mangan deh.
2: Pernah bisa mangan dah?
1: Hah?
2: Bisa mangan.
1: Umur piro gak iso mangan.
0: Lho kang ba untune lara.
2: Lah mbok menawa kok atik ndulang dhisik lak male dadi resiko.
1: Gendeng ta kare ndulang. Wong ngakasi mangan nang. Lah cuk napa tak tangani? Ayo apa sih sing tak tangan?
2: Ya sego.
1: Lah iya wong ngatasi sego. Piro kekuatane sego?
0: Lantang ae.
2: Ngene lho, Dan.
0: Pokoke gak bayar nyesek ae.
2: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah madan. Pernah nak makan rumah makan dia apa sih?
1: Makan biasa.
2: Meja di dep.
1: Lugu kursi. Terus dipangan.
2: Terus dipangan.
1: Iya.
2: Lu alah. Peteng pernah nak nekuk. Iku oleh gak iso akeh.
0: Iya gak oleh. Ndingkluk kok.
2: Cara ni. Jajari ayo wong andok. Pernah nak mburini wong andok itu man.
0: Nah.
2: Jagani mbak menawa sing andok man nyendok. Luput oleh ngemplok. Caplok.
0: Ambil melet tapi.
1: Iki andok apa ngenteni beri cuci wong. Oh, jagane nek mrucut. Ya nek mangan lan nek rokokan. Caplon mrucut diskok sing ngene. Kon iki ya apa kon?
0: Nek wong tuwek ri kok dikira.
1: Lah iya ya apa lek gudu wong.
2: Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta.
1: Ngenyah.
2: Ngenyah seger.
0: Dicapi
2: ngecapi.
0: Nyaplok.
2: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
1: Nek sak sendok.
2: Iya.
1: Ya rong kecapan cukup.
2: Lho.
1: Delok gembuke segel lho.
2: Waduh,
1: jane wis sanjer mosok dikecapi terus. Wah, kabeh. Aku mantap jenenge.
2: Keliru ta?
1: Iya,
2: waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng
0: peteng. Kurang halus, kurang halus.
2: Sak sendok petang puluh kecapan, nek wis lembut dilek.
1: Berarti sak sendok.
2: Awak sehat, petang puluh kecapan.
1: Lah nek rong sendok?
2: 80 kecapan.
1: Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos.
0: Kok lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya?
2: Cara risane wareg maneh. Mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
0: Nah iku peraturan iku.
2: Oh. Apik. Nek titik ngombene akeh, tambah cairan.
1: Dadi sak sendok,
2: ngombene sak gelas.
1: Nek rong sendok,
2: rong gelas.
1: Atau di sak sendok banyune sak drum. Buyar bendingin weh. Wah,
2: jangan lupa. Loh, nanti
1: ya apa katik cairan barang.
0: Ri. Nah. Pokoknya mangan, cek diatur kuno badi pangan, badi usup no nang kurungi. Sing penting ngajak mangan kuno lho.
2: Nah, ya diatur disit, ta.
1: Mau ngatasi mangan, ay.
0: Gak ngene diatur mangane, yo.
1: Ya apa?
0: Iki lek mangan lak kesuwen. Mergo untune ake sing bis gano, ta.
1: Iya.
0: Saiki cak blontang, yo mangane dijungkir, yo.
2: Sikil dakan dukoro,
0: yo. Yo, pering di...
1: Tadi nunggu lebet, nombong kelon lepas. Tadi baju ini lah nuntut dah. Lapa mau dijongkir itu?
2: Karena itu masuk kalah ambil lawat kalong.
1: Ya apa?
2: Kalong ini makan jambu ambil jungkel ini.
1: Iya soalnya lah wis latihan. Nanti aku dijungkel aja nuntut apa itu.
0: Hei, di mana apa nih, Pak?
2: Ah, mangan rek. Nang restoran Beleng. Wong telu.
0: Kursine mek loro lho iki. Kursine mek loro.
2: Sing loro kon ambek aku, lho mbok ngono.
0: Ya.
2: Lah kon jaga lawang.
1: Aku jaga lawang. Jagani ono musuh teko.
0: Wah, aku. Wong telu wis.
2: Wong
0: telu.
2: Iya. Iya. Babu diceluk.
1: Keranjang jaluk.
2: Kaya apa ta?
1: Lah kaya nutupi kau ni kan.
0: Apa jaluk keranjang itu?
1: Yang jaluk bone itu lho.
2: Buku ni. Bone
1: panganan itu lho.
0: Iya.
1: Macem-macem
0: dulu. Nulis dewe.
2: Kan biasanya seneng sego apa?
0: Begulian.
2: Aku rawon. Tak kontang.
1: Masih sego wadang lah. Sego golong gak seorang gitu.
0: Seneng amo apa?
2: Apa?
0: Itu wong slametan iki.
1: Ya rames.
2: Oh, cek rames. Mari mangan.
0: Iya.
1: Udah kok gak rames aku buntut ta.
2: Heh?
1: Buntut.
2: Buntut apa?
1: Hah? Buntut apa? Buntute becak.
0: Lah apa buntute becak iki?
2: Sapi ta celeng ta.
1: Lah kene masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah,
0: ini. Awur.
2: Ya buntute wedhus.
1: Iya, wedhus.
2: Wah, mari mangan.
0: Iya.
2: Mobil ini diatur.
0: Ayo.
2: Kau perlu ngombe apa lo?
0: Susu.
2: Nah, aku bir. Lah peno?
1: Banyu adem ae.
2: Lo kok banyu adem sih?
1: Iya, tahan lama.
2: Ah, jarak gengsi, rek.
1: Oh, wis kadek gengsi-gengsian wong-wong telu ae kadek. Kone ngentekno gengsi kok.
0: Kancane mburi ku akeh sing delok yo sampe sini-sino.
2: Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa?
0: Kretek ae.
2: Aku rokok putih lah peno.
1: Ah penjalin.
2: Kok iso penjalin iki?
1: Iya. Ga nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh ngene
2: iki. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
0: Iya.
1: Ya numpake diatur.
0: Ya mah bebek.
2: Hah, aku biasa motor sedan apa no?
0: Hah?
2: Penuh numpak apa?
1: Ya aku gandol prau tuh ya, Pak. Ya yo gandolan ngono ngene gak cukup.
2: Kira total entek piro kira-kira?
1: Hah?
2: Entek piro kira-kira?
1: Paling-paling ya wong telu paling-paling 10.000.
2: 10.000.
0: Iya.
2: Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
0: Iya.
1: Aku mah ya gak enak kok. Pikiranku mesti gak enak.
0: Pernah lah kata belanja lah, ono aduk sian.
1: Ya, ini ono ya ono.
0: Nah iya.
1: Kan seneng nak aku turun jopo. Aku seneng bojo aku lah.
2: Ada aku kuantan kanca-kanca kuliah gak kaya iki.
0: Sabar iki.
2: Ini kan delokan iku sume iki delok gak kaya wong ambu-ambu.
0: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
1: Ya aku iso genang.
0: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku.
2: Nanti.
0: Gogone sik. Iya.
1: Apa?
0: Boleh iwak nang kali.
2: Oh, boleh iwak.
0: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya penuh nyemplung dhisik.
1: Heeh.
0: Tak anteni ndhuwur.
2: Iya, dino loro.
1: Boleh iwak ta.
0: Iya.
1: Dadi aku nyemplung dhisik.
0: Iya.
1: Kan ngenteni njogo apa?
0: Iya.
1: Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa? Ah, kaya iwak sing mati, disetrum ae.
2: Kartolo yang ngono
0: kene. Lho, napa?
2: Wes nek peno gak gelem gogo iwak kok peno gak kemudun dhisik peno nang ndukur ae.
1: Aku
2: ndukur
1: ya. Ya awak wis tuwa
0: ya.
2: Aku mbek tolo gogo iwak.
0: Gogo iwak. Engko aku lewak lele tak unjalno ceklencek.
2: Tampan lele. Ceklencek sing pinggire ndasi kok cek.
0: Tak unjalno.
1: Lulut lele. Nek lulute lulut.
0: Iya.
1: Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati panas sadem.
2: Kamane peno kalah mbek iwak.
1: Hah?
2: Mesak kalah mbek iwak nek peno dipatil-patilin dhewe.
1: Apa sih tak kaya mati?
2: Macem-macem.
0: Wis kamari lek perkara mangan aku sementara mangan nduk warung cak blontang ae wis gak ado-ado ya. Rona ya.
1: Iki kukut kok.
0: Wah, iku omong si akeh
1: lho. Lho, ya apa sih kok ding? Wis suwe.
0: Wis suwe apa?
1: Lho, mosok kok gak kudu apa? Kena landasan ngono lho Pak.
2: Anda, tapi oleh kerugian.
1: Oleh kerugian bien. Ah. Tapi wis entek.
2: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
1: Rencanane mbrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon iki.
0: Wis ngene perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
1: Iya.
0: Pekono kru marung-marung dhewe ya. Rugi badhe PN lah penuh nyambut gawe apa terserah.
1: Oh
2: biasa
1: jam liter ae.
2: Lah nenyek iki.
1: Penggawaan cak senengnya kau ni. Melitor itu pira hasilnya.
2: Lo nak borongan melitor kapal terbang siapa lo?
0: Iya.
1: Mangkade kulit mukila. Melitor aye.
2: Tak pernah juga tambah gila pindah.
1: Wes timbangan yang ngatur kon.
0: Ane.
1: Menenang omaku.
0: Apa?
1: Omaku beli turun.
0: Wis sejak kuwi nek aku tak mulai ra.
2: Wah, mulai jan wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
0: Iya, ayo.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Masih dalam rangkaian Jombang Fest 2026. Jangan lupa untuk menyaksikan ludruk kontemporer berjudul Wuh dari komunitas Tombo Ati yang tampil di Gedung Kesenian Jombang pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Tampil dalam dua sesi, sesi pertama pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sesi yang kedua pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ayo datang, tonton dan ramaikan ludruk kontemporer berjudul Wuh, persembahan dari komunitas Tombo Ati Jombang berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jombang Fest 2026, Jombang berbudaya, bersama berkarya, Jombang berdaya. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: aja kowe iki malah.
1: Hah?
0: Rini ya kene iku.
1: Kabeh nang di mata apa?
0: Hah?
1: Di mata apa?
0: Di mata apa ya biasa ya diseret air rek. Oh kabeh takno.
1: Ah, be nyere cikaris belah iku.
0: Ya kon niku wes. Kon niku termasuk wong tani, masa gak ngerti sih. Panen ben bisa iki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya lho, kurang lancar.
1: Wis kok cara mlayu ta.
0: Pengairannya lho, pengairannya. Banyu ini gak lancar lah, saya ini diatur sampai irigasi.
1: Baik oleh piro?
0: Eh?
1: Oleh piro?
0: Oleh ini iku.
1: Kok iku ya apa sih?
0: Lah ya iku lah ini betung pintar. Panen pintar lu iki.
1: Memuaskan.
0: Oh memuaskan. Menyegarkan, memuaskan.
1: Ayo.
0: Durung kedele.
1: Iki rencanai tanduri apa jangan?
0: Ya apa?
1: Tanduri apa?
0: Kecubung.
1: Ya apa nandur kecubung itu?
0: Enak ngono cek mendem kabeh. Kon niku
1: saiki ku gak usah mulai.
0: Ya balik jami cek nang pari maneh.
1: Iya kan seje.
0: Iya.
1: Apa wini iku mari IR terus apa?
0: Lah iya.
1: Mari cek duwe macam-macam ngono lho kan.
0: Mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kon niku
1: pari-pari.
0: Lah ya pari dek.
1: Untuk Raden Mas.
0: Mari pari kedele terus iku menyok pohong
1: kape.
0: Kalau pendem dek mayit barang ngono.
1: Lakrak sampe niku nek jak ngomong temen niku
0: kok iso. Kon pringisan ae ngono. Aku wayah mangan. Merteko sawah delok banyu wayah mangan kon jak badean ae.
1: Kok ngono iki. Takon ta wong takon hasilnya kok gak oleh sih.
0: Engko hasil total mburi lak ngono nglupuki piro mbayari wong piro lak ngono.
1: Wah. Iya nyene wong gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampean niku ojo sembarang mburuno ta.
0: Lah apa wis tuwek iki balung-balung pe arene.
1: Yang ngerti titik ditandang.
0: Nah, cuma aku lah sebagai bos lah saya.
1: Bos apa?
0: Eh?
1: Bos apa?
0: Bosok. Bosok apa? Yang ngatur pari lho, pertanian ini. Lho ngaku mau cukup paling.
1: Alah kan, ada nih sawah hektaran. Yang sawah sak mono.
0: Masih sak cuwi lah diatur lah. Kau ini ku.
1: Yang ngaturnya pinter ya hasilnya
0: oke. Lho iya lah, aku nyandang utuh, mangan warek. Lata kau sopo itu? Ayo ngomong.
1: Sopo?
0: Ya itu kau makmu. Ya itu kau wong tuamu.
1: Oh? Ya gak apa-apa saling membantu.
0: Cuma aku pesen ku ngene ae. Kanca ku ya akeh. Wong aku nek ngene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong tiyik kene.
1: Cakeh.
0: Lah ya tiyik wong asli kene. Cuma kanca nek rene ya hormat ana. Apa kemampuanmu?
1: Ya nek ana ya gak perlu ngoyo-ngoyo sih.
0: Iya. Soale meneh iku nek gak salam ben meneh iku panen ketan kok dhewe.
1: Isuk ya apa?
0: Ya tetelno nek iso.
1: Netel
0: ku
1: ya apa sih?
0: Ya netel ya apa? Kok wong dewek. Wong wedok gak ngerti netel ya sih.
1: Alah aku wis gak kakan macem Kang, ketan ya wis tak dang ngono ae tak kei klopo.
0: Lah iku anu dideplok ngono lesung ngono Dik, ditetel.
1: Oh, dilembutno.
0: Wis dilembutno
1: ya. Mari dilembutno terus.
0: Dibuat perapatan ngono. Kok mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan.
1: Dibunderno iko ta.
0: Iya.
1: Cek kendang.
0: Lah iya, mek bunder to kayak ora udo nek glindingan ngono. Apa arek gak dakno ngawur ae.
1: Gandengane biasa tapi kok mek tetep.
0: Iya enak jane. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik.

0: Ya apa kabar kuwarasane? Lah ngono ta.
1: Oleh pengestu peno, Cak.
0: Lah iya.
1: Tapi aja ure-ure wadine dulur.
0: Gendeng ta?
1: Wong peno ngono.
0: Kon tak kaplok
1: pisan. Aku sing ngomong anane aku sing ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki, Pak.
0: Iya. Ya, panjang ya bener panjang.
1: Ya iya.
0: Tangga dulur ya dulur.
1: Ya ya ya.
0: Ya ta, tangga konco ya konco.
1: Lah iya.
0: Ya apa perkembangan pertanian nunggunmu ya?
1: Waduh, nak ngomong gegetutu loh ya. Ya apa
0: dek. Ini dimana sih? Wah, omong temen ya diguyon nih. Ya gini loh, marano gak doyan mangan.
1: Ya apa kabar iki? Yo kabar apa?
0: Ya oleh pendungamu ya.
1: Yo mesti apa kabar?
0: Ya oleh pendungamu.
1: Lah anak peno eh diselamet kok sik ono ya?
0: Wah, saiki tambah maju arek.
1: Mosok?
0: Heeh.
1: Tuturane kurang ajar arek iku.
0: Lho kok iso kuwi?
1: Oh nolong pacul arek iki. Eh diselamet nolong paculku.
0: Pacul iso.
1: Lho pacul lho mburi Joko gak pamitan gak balik-balik sampe saiki.
0: Iku arek maju goblok.
1: Kok arek nyelit pacul gak pamitan gak balik-balik ya tetep maju.
0: Soale dorane lak nduk gonku ta. Dadi kadine nandingno tok ae.
1: Iya ya.
0: Gak ngalih-ngalih aku bingung, wong gelek mrene bingung.
1: Lah apa bingung?
0: Lah lah wong ya apa male luntas tok-tok ngene.
2: Lho pengijo.
0: Oh pengijo.
1: Pager.
0: Iya.
1: Rene awak dhewe pager tempo gak iso.
0: Pager
1: pager luntas.
0: Iya. Ketok ya rajin.
2: Lah apa sing hidup aku, Cak?
0: Hah?
2: Lah apa sing hidup?
0: Kalau isih mati apa? Apa sing hidup ya apa sih?
2: Wah, dia kan ado ambek
0: anu puskesmas.
2: Tapi
0: kalau pelang lunis awaya-waya aku
2: gak
0: ado-ado. Ya ono bener ya,
1: iki
0: maju ya
1: kan. Iya boten, Pak. Ya aku bojoku arep.
0: Iya. Mosok ket mangan jugane.
2: Ya, ditetelno. Hah? Ditetelno.
0: Lah nek ono lah apa kate ditawani wong gak lara, ha?
1: Yo gak ngono maksude kuwi, Cak.
0: Iya.
1: Awak dhewe panen beras ketan. Ketan ta. Nek peno gelem ditetelno, ya jarene bojone teko ketak teteli ngono lho.
0: Kon jeneng lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
1: Kene gak salah ya beras anyar 275.
0: Lho larange. Lho. Larange rek.
1: Ojo ngono apa sih kono ta?
2: Nanduk kono piro?
0: Nduk kono ya apa sih? Murah kono.
1: Piro sak kilo kono?
0: Lho. Sakilo piro coba selawi. Selawi rupiah lho.
1: Lho selawi rupiah?
0: Iya.
1: Sakilo iki.
0: Iya.
1: Beras apa?
0: Lho beras kencur.
1: Cabut peno kok selop iki apa?
0: Wah kok dibuat tak tutu. Lah makane kok lak kandani ta.
1: Lha iku
0: wis aja dadi beras marang kok gederan lah kok dingu kok ning.
1: Peno iku mulane dikiru anak peno dislamet kok ngono pekutu-pekutu. Kok bener iku?
0: Iki ya baru panen ono kemajuane.
1: Iya, Pak sih. Apa?
0: Sik durung tuku kendaraan ae kene.
1: Waduh. Iki dak yo. Tak kapan dong? Asik menoh tak ana tipe kasti iki.
0: Iya, iya.
1: Upama mau tuku kendaraan saiki iso, Cak.
0: Kon iki temen.
1: Lho. Ah, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak.
0: Iya, iya.
1: Kena angin.
2: Tak
1: kena.
0: Iya, iya. Tapi opo elek dek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta?
1: Iya.
0: Sing umum sapa? Iki ono kendaraan didelok kon panjane. Gelem
1: ono ta?
0: Ono.
1: Apa
0: iku? Gak perlu tuku kabeh.
1: Apa?
0: Tuku mure dise. Kene enak kok.
1: Kok omongane
0: dikelompokno.
2: Mure lho kaya apa?
1: Bener ngomong bareng aku kasimpen bareng bojoku.
0: Suka nopo wis tak anggap koyo dhewe. Lucune sepeda sapa iki?
1: Lho sepeda aku. Lho
2: iki
1: gak enang
2: sawah-sawah
1: iki. Nek panen ya wong
2: ngedeli.
1: Masih tamen.
0: Iya.
1: Ya tuku tumpak sepeda kene ya.
0: Bangunan dhewe rupane.
1: Iya. Nyecer aja ben tuku lakane. Kalau situ terus.
0: Ah mula kabeh kudu ngono.
1: Iya iya iya.
2: Tapi bayar kita.
0: Oh, dibayar. Duit tekan dia aja lek.
1: Tak ono perlu kok dedes ya. Perlu kok dedes lho, aku maling ta apa?
0: Nek duit sepeda iku teko tetel, akhirnya sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani.
1: Apa omongane iku koyo aku nawes omongane. Ya sepeda iki aku lek tuku dhewe ya.
0: Iya syukurlah. Titi-titi ora sing dikumpul. Eh tapi tak cilik sedih lho apa?
3: Bener ku.
2: Jadi sampean ya apa sih, Cak?
0: Wong ngatasi wong sedih ae piro suwene sih.
2: Iki minangka sikile adik sampean.
0: Lah kon mosok gak iso gawe teken ae.
1: Lah kok iki senter ta lumpuh tekenan niku.
0: Lah lha kok gawe sikile sepeda iki?
1: Maksud adik peno cak ya, nang sawah, panen kedele, ngangkat kedele, panen pari, geng

0: mari.
1: Sepedai kon jemblung nang sawah lho ta.
2: Kon iki seneng sawah kok. Anane sepeda nyeng nak kecemplung sawah iku. Lah kok kon dekek sawah.
0: Wong iki nek bathuk jembar yo ngene. Iku bathuk ta lapangan iku.
2: Ya apa maksudmu iki?
0: Maksud ngene lho cak blontang ya, cak blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya,
2: kon iki guneman metu teko ero.
0: Kangono, kok kudu kon metu. Aku ngomong ringekno.
1: Lah iya,
0: aku ngomong ringekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedelih. Kedelih tak untingi tak mot kono tak gomule.
1: Ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono.
0: Iya.
2: Ngono ae sikil. Wah, merobah grammar.
0: Omong kaya jiyo omonge. Adek jiyo padha kowe iki.
2: Wis dadi.
0: Mari adek jiyo nasrit plus wis.
2: Wis tak oleh tak oleh.
0: Ora apa
2: meneh. Perlu kok ngaku dulu aku.
0: Foto sasamut, bojone mun.
2: Yo,
3: kenan dise
1: sepeda. Jalan ngetro anakku ya apa ya?
3: Ngetro
1: nang ndi? Lho, ngetro sekolahan. Iki lak ujung daftaran ta.
3: Lah, nang sekolahanan kok sepeda.
0: Gampang, gampang. Ojo sampe nyiksa batin anak.
1: Lah iya.
0: Kok sepeda lak ngetro anak peno sih?
1: Iya.
0: Anak peno titipno prauto tangki.
1: Ade ndi dititipno prauto glo tetes. Kok niku wong larik
0: dititip. Watase wae potongane gak kalur gak kidul.
1: Are iku kena dijago, Bas.
0: Aku apane, Cak?
1: Are iku durung apa-apa wis pinter dadakno.
0: Lho ya iso slamet iku.
1: Lho, kon iso maca ABC.
0: Iya, pokoke kebacet, Cak. Maca ABC ae kebacet mule iku.
1: Wis tak gaeni sik dhewe.
0: Ya ya apa, Dik? Kasih
1: dia. Nek kon panjenengan ono sewane tak sewani.
0: Ojo, ojo.
1: Wis tak sewani.
0: Ojo, ojo.
1: Kok sampe gurbekno. Apa kelambiku tak dekek kene? Yo, temenan. Wis tak kemejanku tak dekek kene. Gasimu tak gawe ne.
0: Oh.
1: Wae.
3: Apa
0: gondol iku lakan. Wong gedhe meja kuwi. Yo, luwo-luwo yo kemeja tril iki karo bare. Gak
3: perlu cah, yen nek sampean jae yo gawe. Yo ambek dulur ae lapo, atik sewan-sewanan
1: iki. Ya wis tokno lah, aku sungkan ngetokno.
0: Tapi aku janji ya. Wong penuh aku dulur ya.
1: Iya ya.
0: Ngono sepeda sing tapi ojo sisuwe.
1: Napa sih sisuwe?
0: Tak ben iki aku ape tuku mes.
1: Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho.
3: Cara daftar.
1: Lah ya lan daftarno.
0: Iya.
1: Wis tetek guneman tak peduli aku balik ngono. Lah aku di tak ilangno lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta.
0: Kalau ngono dolan omah peno dolan. Lah tukang sepeda.
1: Omah di wong omahe pramuka kok.
0: Wah, padahal peno aku. Padahal ulah sowo peno aku. Oh,
1: kok ono ta,
0: nek lah. Heeh. Ono ono bel-bele anyar lho. Bel anyar iki.
1: Piro to iki?
0: Hah?
1: Piro kon tuku iki?
0: 500.
1: Iku bel semiran iki.
0: Wong bel semiran tang blontang.
1: Iku anu iku.
0: Apa?
1: Anyar iki. Iya, gak urusine nek gandekane ya.
3: Ono iso
1: muni lah wis tak gawe nek.
0: Isa dalan tutupi lek dalil lho.
1: Iya.
0: Mu pas nilis tutupi gak ono sadele. Heeh.
1: Ayo. Iki mure lang situk lho ya. Lu gak sampe dadekno anu.
0: Masalah rek.
1: Lah mong kok awakmu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyeli sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali dadi sadel.
0: Ya gak ngono lah. Ya apa sih bener mure ilang sisi tapi lah tak talen kawat ta.
1: Enggak, engko tak gandenane mur bapakku torok.
0: Lah iya.
1: Wis tanggep bantu anak yatim ngene lho. Kok ngene iki.
0: Cak, penuh kapan bongko ta? Penuh kapan bongko
1: ta? Gandane. Ya nek aku gak kira nukak nomu. Wis tak tinggal.
0: Oh iya iya iya.
3: Iso ta iku numpak.
0: Iso numpak mlo ya.
1: Iki lah wis kon kon kekno aku ya. Lho,
0: dicekno terus ele
1: plus. Ya yo tak sele.
0: Iya.
1: Soal tak tumpahi tak gendong aure sak itu. Kon gelem ngetutno aku.
0: Eh, gak apa kok pedo.
1: Kon iki jak balapan ta yo apa?
0: Jajak mulai kancane yo.
1: Aku numpahi kon mlayu ngono ta.
0: Yo jajal jajal nang kon jajal.
1: Kanyane bare tak jopo.
0: Bare jopo.
1: Wis tak tinggal ya.
0: Sik. Nek nonton sepedane lho ya. Tapi bane delok lho iki bane dinlop lho ya. Bane dinlop bae penuh urupi bane kok.
1: Iya. Tapi mar setan.
0: Iya. Iya iya.
1: Ya ta, lah mar setan ta.
0: Iya iya.
1: Wong ngatas
3: kok kempas iku sing guri.
1: Ya ya muni mbene aja tuku ban biasa. Tuku ban atas iki lho gak ngumpo-ngumpo. Lah iya, kono mosok gak ngerti, ngiki titik.
0: Ya wis ya wis wis, kawan.
3: Kuwi sing buriku.
1: Kan kok penenge ditangkep bareng jawane.
0: Terus apa anu aku? Bareng ketemu. Wah, ya apa lho. Ojo digelak sarai suaran.
3: Lho lho.
0: Iso lho. Lho. Wah, waduh. Wah, rusak temen sepeda iki rek. Waduh wong nyinting-nyinting ngono. Katane kero wis cacak kene. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng gak coklat abu-abu. Waduh.
3: Dik.
0: Bapak ora ngerti dulu. Gak mungkin didol ya.
3: Yo, asih aku yo percaya, Kak.
0: Iya. Ayo ditoto mburi kene.
3: Ayo.
0: Ayo.

0: Lah kok mlaku ae?
1: Wah, aku ora kadhe kendaraan.
0: Wong aku mah ya nurut kali ae.
1: Kon tak kidir kali.
0: Ya ketok
1: ulune jebok takon.
0: Ketok ulune pitik mah lho kok bodol.
1: Kon kiting nang kono ora mbleh pitik lah ngono ta. Kon kiting kae kon.
0: Ono sapa arep biasa mbubuti wae, wak pitik.
1: Pitik sapa arep mesti mbubuti ya gak gatu ku pitik iku. Lah kepek tanggane.
0: Gak ada lah obyeknya nak kono.
1: Ya ini dodol pitik dek. Iku lho apa ini ada pitik-pitik jebleng. Dek kan bagian beli pitik.
0: Gak ada yang baru wulu nih dok.
1: Ya
0: dek ngapain wulu nih dok kemoceng apa.
1: Oh bagian perusahaan kemoceng dek.
0: Iya.
1: Tapi ngawur ini wulu nih kucing dek.
0: Ya tapi kucing garong.
1: Kucing-kucing garong.
0: Bener itu.
1: Ya apa kabar ya lare. Oh waras. Main di. Eh Pak main di apa sih kondi. Pak kondi main badminton tah.
0: Lho, kanono arek-arek kok main on dia saiki sing.
1: Omahe ta.
0: Iya, enggak
1: tahu. Omahe dhewe enggak kena rilen kon niku.
0: Sing ana Mojo Sari sapa saiki?
1: Kok iki takon sapa sih lho? Kok nang Mojo Sari
0: bae. Wong buar arek sapa ae kon
1: kon niku mlumpuk. Lho kok sapa?
0: Eh,
1: iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem bek iki.
0: Eh, oh cak blontang.
1: Eh,
0: numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan.
1: Mabu tak? Pancen ni gaya, tanpa gaya kan? Oh maju je.
0: Iya iya.
1: Aku cunturan tiba pinggir. Ada lulu dalam hutan-hutanan. Tapi tak apa-apa, sepeda gitu.
0: Karena aku wis tua jok ngebut-ngebutan masih sepeda biasa. Nanti boyo loro lah, apa cuculan nong?
1: Ayo, mau aku dewe sempoyongan kok. Loh. Tapi gak sepeda kula gaya pun iki, gak maju ngene iki.
0: Setire iki waliin dalan isor diwali ati anak, koyo balap iki, ngono lho.
1: Dadi aku nyetire koyo kejrungu pun. Saiki slebor iki bukaan arek saiki gak slebor.
0: Oh, ketok.
1: Tutupe ban iki gak ati saiki.
0: Rime diguak.
1: Ngono lho.
0: Lek kate ndadak sikil didukno ngono lho.
1: Nek ngerem sikil didukno nok ban. Ya wis tau tak buak pisan. Ta iya. Tadi aku kena diuji. Driji coplok situ. Loh, kok seneng ae. Oh, tadi sadel. Loh, ya apa?
0: Kurang
1: majubno iku.
0: Kurang maju.
1: Uno. Iki numpak sepeda e gati sadel.
0: Nah, sadele coplok disuwun. Ya. Sadele disuwun.
1: Disuwun. Disuwun nah terus kena numpak iki.
0: Terus numpak iki.
1: Iya. Sing gak terus sangat terus sulapan.
0: Sulapan ngono.
1: Iki lho pelulange sadel copoten.
0: Heeh.
1: Kari pelat ya.
0: Kari pelat.
1: Maju iku tumpak ana lungguh ana.
0: Oh,
1: iya. Kok niku dhuwur sapa sing ngono iki? Sing pinggir. Sing gak ngono lak sangat lungguh pelat ta. Kayak sempu. Kayak bantal. Nah, bantal lungguh ana.
0: Iya, nek iso ditambahi gole iki
1: ya. Iya.
0: Kok jangan ngono hotel. Ah, beres sepeda jet iki.
1: Lho, ya
0: apa? Ijo.
1: Iya, Pak.
0: Iku lha apa balik kok tompoe?
1: Hah?
0: Balik kok tompoe lha apa?
1: Kadek.
0: Danok baut iki.
1: Nolekno baut barek mure gak ana. Iki mung tak taleni pedhot-pedhot ae. Iki coploken gak pedal. Maju lak iki iki.
0: Gak pedal,
1: gak pedal. Lah terus dipancik ngono iki. Loh, disorong sik. Hah? Kanggo njogrok tok iki lho. Terus ditumpake wis mlaku.
0: Arek iki cah entek iki gimana?
1: Loh,
0: oh, gak maju blas ngono.
1: Lah nyorong sepeda terus wong aku asem ae. Lah pedhotno ngono aku. Iku nek kapan nyengkel dituntun nek kapan jocok ditumpaki reme dicoplok jocok terus ngono lho tapi nek repot-repot tuku ta mari timbangane kon muruki aku terus
0: gak ngono saiki yo lek pancen reme gak patek makan nek dia jalan iku jocok kudu larat peno mloro temen isor yo sikile ditepakno lemah seret dadi iso ngerem ngono lho
1: digoser lemah mandek sepeda. Sepeda mandek.
0: Sepeda mandek.
1: Pokoknya gue besar. Kok apa itu? Kok mulai sorot aja. Gampang wani sepeda penuh gak rem. Gampang sepeda jocok gak direm, gak semrem. Kelambi dicoplok. Gak digubet nono gak disepat. Mandek sepeda. Aku gak ada kelambi. Iya, sing lo. Bisa gak ngapak dewe di sepeda anu ya dah.
0: Iya.
1: Oke, sing gak rusak gak nong daya. Wah, kon niku.
0: Gak iku mantu.
1: Jadi kabeh wis tak peneng kabeh sepeda. Tapi kabeh otot-otot lan. Apa sih otot-otot? Undangan iki.
0: Undangan.
1: Undangan otot-otot.
0: Cara ndure ku otot-otot ya.
1: Iya, diajak ya. Iya, aku kan gedekan barek Mak Mai.
0: Mai. Lah metu ra wong metu ra iki. Ya balek notok gak apa-apa.
1: Hah? Apa nek godhong otot? Godhong otot. Kon kalah nyebuli ta. Otot-otot iki buruan.
0: Nanti bawa ke susu.
1: Iya.
0: Iya, terus ya apa?
1: Lah makanya aku ya njaluk tolong kono panjenengan iya ta. utang duit. Mesti utang duit. Tapi ana tanggungane. Gendeng ta kok gak wani
0: nek tanggungane.
1: Iya ya sak. Lah iki ngene lho. Sepedake kabeh tak ado jane.
0: Sepeda.
1: Iya ya sepeda iki ya.
0: Ono nduwe pira sih? Kurang pira kono ono nduwe pira?
1: Aku ono dhuwit 40.
0: Ya iku tak silih.
1: Heeh. Tak silih sepeda iki sing gawa aku.
0: Dhuwit
1: gawakno Karkolo. Iya, aku nggo pen kilae mbok iki. Iku padahal kan berseni aku. Wong ati iki butuh dhuwit, malah dhuwitku kon jalur.
0: Masalah bawa 40 kurang.
1: Iki ben jake dipetho nggo sebelah iki.
0: Iya. Pira? Lho dipek.
1: Hah?
0: Lah dipek jogekno lho.
1: Dituku.
0: Oh, dituku.
1: Pira-pira? Dina pira? Aku jalur 50 juta. Pira-pira? 50 juta.
0: Tak durunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik.
1: Iya.
0: Dadi sendeng ta waras ngono.
1: Wes sepedane jalur 50 juta.
0: Tuku ndi? Ndi tuku ndi?
1: Iya tak tukune wis. Iki delokne opo? Balung-balungane, Don. Lho, balung-balungane.
0: Wis pira-pira?
1: 20.000 wis.
0: Heh?
1: 20.000. Oh, wis pakane dhuwit 50 lah wis
0: bapak. Wis 7.5.
1: Betulnya setengah. Tapi aku tunggu terasa kaya bang.
0: Betulnya aku setengah. Betulnya aku setengah.
1: Wis telung puluh tajam.
0: Ya bang, telung puluh.
1: Yes, telung puluh dikonco.
0: Kapan sih?
1: Yes, dua anak.
0: Dua anak, dua anak. Yes, oke.
1: Iya, telung puluh.
0: Iya, gitu.
1: Sing duwi sapa?
0: Sokran.
1: Oh, jok diroyok ini gila.
0: Sokran.
1: Eh, lu gak tau ini sepeda. Oh, rebutan dah.
0: Wis ya. Eh, wis. Iki dhuwit gawon selawe, berarti kurang 5 ya.
1: Kurang 5.
0: Kok 5 tak peduli nang Marono.
1: Kok jam piro to?
0: Wis tak aku sak jam-jame wis.
1: Wis sak ilinge
0: ta. Iya, ya.
1: Ya, ya.
0: Kada.
1: Iya.

0: tiene ya, po. Si solo hago chévere. A ver tu cumes. A ver tu cumes. ¡Guapo! Pusime, con tu. Masa kau tu garu weng, kau garu wong. Tahu tak direm lo. Oh, langsing langsing, tahu tapi kaluan.
1: Garu, garu, garu biasa aye.
0: Lo lah
1: biasa
0: aye lah kon. Beli anjar, beli.
1: Anjar.
0: Lo, dah lagi, alam tiga ni.
1: Lo, tas tuku.
0: Tas tuku. Aku sih tuku. Ojo peringisan kan lo, ojo peringisan teman lo.
1: Aku sih tuku kak.
0: Aku sih tuku. Iki kau ni coba cak, iki kau no. Mawur,
1: mawur.
0: Aku tas tuku. Saki ni kartolol.
1: Tuku nang blondang.
0: Nah, tuku nang blondang. Tuku nang blondang.
1: Iya.
0: Oh, kurang ajar kintel ya.
1: Lapo lapo.
0: Ini lho, ini sepedaku, tak blontang ini lho sepedaku.
1: Iya.
0: Terus didolkon, ngerti ya?
1: Lho, gak roh,
0: pokoknya. Gak urus. Oh, gak urus-urus, kini-kini sepedaknya tak
1: urus. Lho, isok.
0: Oh, ngamur aja. Lho, itu lho. Cah, bener gue ya, bener bisa.
1: Apa lah, pokoknya mendili.
0: Lho, apa bener, apa pedili?
1: Lho, buset apa, pokoknya pedili.
0: Pelak nyele sepeda, bener mang.
1: Lah, ya nyele.
0: Nanti sepedanya.
1: Lah, kan silin, no.
0: Iya.
1: Lah, dulu tak balik, no. Lah, pokoknya takut, no.
0: Lah iya nang durung balekno aku ditakon
1: iki. Lah iki tak balekno.
0: Lah ndi kowe cah?
1: Engko dhisik ta.
0: Kok iso dhisik ta ae.
1: Kok petentang. Lah lapo kon petentang-petentang. Ayo,
0: arane petentang sepeda aku ndok arek-arek iki apa?
1: Lho ndok arek-arek sapa?
0: Wis sopan iki kok Kartolo
2: padha nyile kok tenang sopan niku.
1: Ayo, kon lak pakekno kon lho. Lak kadol kon.
2: Ayo.
1: Cetek napa gak kon ganti? Barane ketara. Dadah ganti ganti cetek.
0: Ganti-ganti,
1: Pak.
0: Lapa, sebentar aku cek diganti, lapa.
1: Saya gak ketoro.
0: Oh, tidak ketoro. Ketoro tapi pernah nipu aku lagi.
2: Saya kira terang-terangan, saya pernah merendeng itu salah. Merendeng itu salah. Anu, salah
1: komentar. Kau dikira apa? Iki ini sepeda siapa?
0: Sepeda aku.
1: Lah iya.
0: Terus Pak Sili.
1: Pak Sili tak beli.
0: Lah itu bener salah itu.
1: Kekarapan gue ini bener, salah ini, yang salah ini.
2: Apa salah?
1: Kok gak ngecek mana ini?
0: Baca iwang lu kok dicek mana? Terus pokoknya, ini aturannya gak terima aja, taruh foto polisi. Tunggu taruh foto polisi, ini.
1: Yang tepat tuh?
0: Iya.
2: Taruh.
0: Ayo.
1: Sepurannya aja.
2: Ayo, gue, mana ini?
1: Dia apa?
2: Dua kundi, ini sepeda jalan Basman. Dua kundi udah penuh.
1: Laman kau dekat di ni.
2: Dua itu penuh nang.
1: Yang piro?
2: Yang rombolu, sari.
1: Ini nak duit kau kata lo.
2: Iya.
1: Kau nak duit aku limo. Kau pernah ada sepeda. Ayo.
2: Yang kira ni. Halo, sepeda balik.
0: Tak kau ni. Aku baca rombolu. Potongan kau nyai raki.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Bila sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridawalina ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, niki kula sampun dangu mboten derek-derek matur masalah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj niki di antara kita yang ngaji niki mungkin enten sing dereng ngertos niki. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini bukan miliknya Pondok Al-Muhibbin. Niki penyelenggaranya satu jamaah ngaji niki. Sing gadah niku jamaah ngaji Hikam niki. Merupakan peringatan Isra Mi'raj dan hari ulang tahun. Di ngaji ngeten niki mulai tahun 1994. Tadi niki diperingati hari ulang tahun ngaji niki. Dadi sing gadah iki kula jenengan. Tik jenengan ampun rumangsa dadi tamu. Dadi andarbeni panjenengan sing gadah damel. Niki memperingati sampun keberapa pengajian Hikam niki pun enten mulai 1994. Terus hari ulang tahun pengajian Ahad Legi. Niki nggih tumut andarbene kabeh. Dadi biayaku ditanggung bareng. Lajeng peringatan Al-Mahad Al-Yatama hari ulang tahun. Niki para bapak saya dirikan tahun 1977. Niku pertama kali pondok sing kula damel pondok yatama, anak yatim. Niki nggih tumut andarbeni bareng-bareng. Bakto ngoten lajeng pondok pesantren Al-Amanah. Niku saya dirikan tahun 82. Niki nggih nderek andarbeni. Lajeng pondok Al-Muhibbin niki didirikan tahun 1991 mulai dibangun. Damel Boyongan niki tahun 94.
Begitu boyongan niki bulane Recep, langsung enten nikah masal. Waktu niku namung mantene dua pasang pertama niku. Berjalan sampai saat niki. Lajeng hari ulang tahun Pondok Al-Mardiyah. Pondok Al-Mardiyah saya dirikan tahun 1996. Lajeng Pondok Al-Ikhlas sing mangkon teng Gedang niku kula dirikan tahun 1998. Lajeng Pondok Al-Abror sing wonten Cangkring niki kula bangun mesjide tahun 2003. Nggih. Dadi kuwabeh niku melu andarbene. Melu duwe. Kapane kira-kira beras kurang berapa ton? 5 ton niku sing ngajiku kok nyumbang sekilo mawon wong sitok. Nggih. Kok nyumbang sekilo mawon wong sitok niku pun beres. Kalau yang hadir niki kira-kira dereng ngerti kapane roja biariku milik kita, dereng ngerti. Oh bapak, kok sampai beras asik kurang, wong sak menikahi bosok ganti duit. Nggih para bapak, niki mungkin antawis sinjengan dereng ngertos. Niki kuaturakan jenengan, jadi niki sing gadah kita-kita niki. Jadi kita ini bukan pekunjung, mungkin ini di samping pengunjung juga penyelenggara. Waktu pertama kali setoran arwah ditahlili akbar, niku enteng sing ma itu, wong tahlilan kok ditarik. Wong tahlilan we kok ditarik, iki wong gak ngerti. Para bapak, panjenengan nek nyelameti bapake. Bapake wong sitok sampean holi, kira-kira sampean ngundang wong pira? Lan. Sampean nate ngholi bapake mboten? Ngundang wong pira? Nek ngundang wong 100 berkate 100 piringane 100 entek pira wong 100. Niki nek jangan setor arwah sitok nggih niki penyengan nyumbang diniati kanggo bapake. Diniati kanggo arwah sing sampean kirim 10.000 mengke bapak sampean ditahlili wong 20.000. Nggih. Nah, niku biasane mboten paham. Nggih. Mboten paham wong tahlile kok ditarik. Aja ditarik, rumangsa kirim ning bapake dhewe-dhewe, ning arwah dhewe-dhewe, mboten ditarik. Saman niati dikirim kanggo wong tuane. Walah bapak, kula dipaido kalih tiyang mboten kula sebut tiyang pundi. Krono saking gak paham ya. Nggih. Wong tahlile kok ditarik. Nggih. Mboten paham. Dadi dhuwit 10.000 per arwah niku diniati dikirim kan

enten saking dhuwur niku kiriman, nggih, kiriman. Kado, kado. Badane nampa saking kado niku terus mlebet. Nggih, nampa kado mlebet, nampa kado mlebet. Ada satu anak muda ngenteni gak nampa kado. Dadi gak mlebu ning jerone kubur. Akhirnya wong sing mukasyaf niki nyedeki. Dek, sampean kok gak padha mbek kancane? Kancane padha bunga-bunga, sampean kok ketok susah dhewe. Kabeh padha oleh kiriman, sampean kok gak oleh dhewe. Iku ceritane piye? Pak, kula niki wong sing huroba, kula niki wong sing lelono, huroba warid. Sampai di tempat ini kula niku meninggal, kula meninggal. Di tiang niki mbante sing kenal kalih kula. Kula namung gadah ibu, bapak kula pun mboten enten gadah ibu. Jen sik pertama kula niku nggih dikirim kali ibu kula dikirim. Kula nggih angsal kiriman. Dados tiang-tiang angsal saking dhuwur kado niku wau kiriman saking keluargane. Kiriman saking keluargane rupa sedekah, rupa wacan-wacan Yasin, wacan-wacan Quran. Lah kula mun mboten enten sing kirim sebab ibu kula nikah malih saking asik ambek bojone sing anyar mun supe kalih kula. Dadi kula mun mboten ati dikirim napa-napa kalih ibu kula. Lah anu bapak ibumu neng di teng daerah anu, jalan anu, rumahnya nomor anu. Panjenengan ngriko nek ibu kula mboten percaya sampean dawuh ning kamar seenten kelambi kula. Kelambi kula tenggulone kelambi kula niku enten duit beberapa dirham. Enten duit nggih. Nek ibu kula mboten percaya sampean bijani enten kelambi kula. Tenggulone klambi enten duit beberapa dirham. Niku sampean tulung nggih nyuwun tulung ibu kula supados disedhakaken fakir miskin niki kangge kula. Oh bapak dipadosi terus asih kepanggih. Ibune pertama nggih mboten percaya terus diaturi niku wau. Dadi sik ana klambine ning kamar. Niki gula niku enten berapa keping. Akhirnya ibune tos eling niku diserahkan tiang niku wau kanggo sedekah fakir miskin. Sakteruse ibuke nggih kirim. Kiriman teng wong mati niku pertama yang paling bisa diterima sedekah. Nggih. Sedekah niki. Loh bapak sedekah njenengan kangge tiyang teng sing sampun pejah. Nah niki nuwun sewu dadi ngisi formulir per arwah 10.000 niku sampean niati kangge arwah ingkang panjenengan kirim sedekah. Nggih. Aja sok duwe kaya sik waturaken wau wong tandile kok ditarik. Nah niki kula njenengan niku gadah niki gadah napa jenenge acara niki kagungan kita bersama. Dadi sing gadah niku nggih pengajian akhikam, pengajian akad legi nggih pondok-pondok pesantren niki sedaya niku sami bantu dhateng acara niki. Pun ngaten mawon nggih.

angka nomor sekawan wonten lembaran niku fil khobar al masyhur inna Ibrahim alaihi salam qala li malakil mauti idza ja'ahu liqabdi ruhihi hal ru'aita khalilan yumitu khalilahu fa'aukha Allahu ta'ala ilaih hal ru'aita muhibban yakrohu liqa'a habibihi faqala ya malakal maut al'an fakbit hadhihi al-mahabbah tuthmiru syauq. Berbapak mahabbah demen maring Gusti Allah niku saged nimbulaken syauq. Syauq niku rindu. Mengko nek demen akhire rindu. Rindu pengen ketemu, rindu pengen ketemu. Namene syauq. Ah niki enten contoh ingkang dipun syarat kalian Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Malaikat Izrail, malaikat Jurupati niki teko datang Nabi Ibrahim Khalilullah. Teko ditakoni ambek Nabi Ibrahim, Izrail perlune nopo jangan rawuh ngriki. Matur kula diutus Gusti Allah mundut roh panjenengan. Mundut roh panjenengan. Nabi Ibrahim takon. Malaikat maut aku iki kekasihe Gusti Allah. Khalil, Khalil iku kekasih. Apa ana kekasih kuwi matene kekasihe? Aku iki kekasihe Allah. Lah Gusti Allah ku sing ngasih aku. Apa ana ya? Ana wong kok matene kekasihe. Nah, niki para bapak ku aturaken salah paham ngoten niku wau. Salah paham. Di Nabi Ibrahim ku merasa ngibade dipundhut roe kalih Gusti Allah. Terus takon apa ana nggih. Wong iku matene kekasihe. Wong aku iku kekasihe Gusti Allah. Malaikat Izrail ya meneng. Meneng. Mboten jabut dhisik. Akhire Nabi Ibrahim diparingi wahyu ambek Gusti Allah. Ibrahim ya aku iku kekasihmu, awakmu iku kekasihku. Apa ana kekasih gak demen petuk ambek kekasihe? Gusti Allah ku paring wahyu ngoten teng Nabi Ibrahim. Ya. Apa ana kekasih gak demen petuk ambek kekasihe? Kok setiap kekasihku mesti pengen petuk ambek kekasihe? Lah tak pundut nyawamu iku ben petuk ambek kekasih. Akhirnya Nabi Ibrahim syauq rindu.
rindu. Jadi nek tujuane dipundhut iku ben petuk ambek kekasihe rindu Nabi Ibrahim. Sudah malaikat jurupati ambil nyawaku, ambil. Ki para bapak jenenge mahabbah, mahabbahe Nabi Ibrahim teng Gusti Allah yang menimbulkan syauq. Syauq, syauq niku rindu. Rindu pengen ketemu. Para bapak, arti mahabbah ku sak temene apa? Qala al-Junayd, al-mahabbatu mailul qulub. Maknahu ayyamila qalbuhu ilallahi ta'ala wa ila ma lillahi. Syekh Junayd, Syekh Junayd, Syekh Junayd iku nama lengkape Al-Junayd bin Muhammad bin Al-Junayd Abul Qasim Al-Khazaz Al-Qawariri Al-Baghdadi. Niku nama lengkape Syekh Junayd, Al-Junayd bin Muhammad bin Al-Junayd Abul Qasim Al-Khazaz Al-Qawariri. Bapak, Bapak, Syekh Junayd niki gadah paman, paman saka ibu, berarti adike ibune. Jenenge Syekh Sirri As-Sikti. Lah Syekh Sirri As-Sikti niku akhire dadi gurune Syekh Junayd, dadi paman sendiri. Dadi adike ibune jenenge Sirri As-Sikti. Syekh Junayd berguru kepada Syekh Sirri As-Sikti. Syekh Sirri As-Sikti ki wafati tahun 251. Nek Syekh Junayd niki wafati tahun 297. Niki wafati Syekh Junayd. Bapak-bapak, Syekh Junayd niki wafat hari Sabtu bulan Syawal. Hari Sabtu bulan Syawal tahun 297 Hijrah. Luar biasa. Ketika Syekh Junayd niki wafat, wong sing takziah sing nyalati niki diitung sekitar 60.000. Sing nyalati niku sekitar 60.000 orang. Syekh Junayd. Lah Syekh Junayd niki dawuh al-mahabbah mailul qulub. Mahabbah iku condonge ati. Condongnya ati, bahasanya Arab iku mailu. Dalam bahasa Jawa ya demen-demene ati. Demen ning sapa? Demen maring Allah. Demen apa-apa sing dimiliki Gusti Allah. Ya termasuk sifat-sifatnya Gusti Allah, asmane Gusti Allah. Mulane sampai dikandakno sapa wonge sing gelem jaga utawa ngapalno asmane Gusti Allah masuk surga. Nggih. Bapak-bapak, wong sing apal Asmaul Husna niku janji, dijanji masuk surga. Kenapa? Demen.
Dadi wengku nek demen Gusti Allah ya demen asmane. Oh Bapak, demen asma sing ana 99, demen. Niku jenenge mahabbah. Dadi mahabbah iku cara Syekh Junaid artine cenderungnya hati kepada Allah dan kepada apapun yang dimiliki oleh Allah. Bapak enten malih wong sufi sing ngerteni al-mahabbah al-muwafaqah. Mahabbahku artine nurut. Muwafaqahku artine nurut. Mahabbahku nurut. Mane teng Quran enten dawuh kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nek pancen sira kabeh ku demen maring Allah, nurut ingsun, ingsun Kanjeng Nabi nurut. Nek nurut ingsun genti disintai ambek Gusti Allah. Wong ku nek demen mesti nurut. Bapak Bapak, tegese nurut apa sing dadi perintahe. Perintah Gusti Allah nurut jenenge demen. Perintah salat, diperintah Jumatan, diperintah haji, diperintah umroh, diperintah zakat, diperintah sedekah. Niki nurut. Mengko nek demen nek mesti nurut. Nek kapane dicegah nglereni. Iku jenenge nurut. Kowe aja ngene, leren gak nglakone. Awakmu aja ngene, leren gak nglakone. Dadi ana sing ngartene mahabbah iku al-muwafaqah. Nurut. Bapak Bapak enten malih jenenge Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Kattani. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Kattani niki wafat neng Mekah. Wafatnya Mekah tahun 322 Hijrah. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Kattan. Al-Mahabbah Al-Ifaru Lil-Mahbub. Mahabbah iku ngalah ambek sing disenengi. Mahabbah artinya adalah mengalah kepada yang dicintai. Ngalah. Jadi mahabbah itu ngalah. Para bapak, para ibu, ada seorang ibu yang sedang sakit. Sakit ini membutuhkan biaya untuk kesembuhan. Tapi bersama dengan ibu sakit ini punya anak yang sakit. Anaknya sakit. Anak yang sakit ini membutuhkan biaya untuk kesembuhan. Bapak, tapi biaya hanya untuk orang satu. Nek upamane kanggo ibune berobat, maka anake gak berobat. Kalau anaknya berobat, maka ibunya tidak berobat. Iku biasane ibu disikno awake napa disikno anake? Nah,
Niki krono ibu iku mahabbah, mahabbah demen neng anake. Isar, isar iku ngalah. Jadi awake dhewe butuh ora kanggo awake, tapi kebutuhan kanggo liyane yang dicintai, yang dicintai. Aku takon ibu sakit, butuhnya biaya 50.000. Bojone lanang yo sakit, butuhnya biaya 50.000. Tapi punyanya hanya 50.000. Iku kira-kira ibu sing berobat, nopo sing lanang sing berobat. Kapane sing lanang bu, sampean wae sing berobat, aku gak usah berobat. Iku berarti suami sangat mencintai istri. Tapi kapane suami bu, aku sing berobat sampean ojo. Iki suami gak cinta mbek istri. Nggih mboten? Dan istri ki mencintai suami, mas, kulo sakit boten nopo-nopo, sing penting jangan sing waras, pun duit seket niki saman damel berubat. Iki berarti istri mencintai suami. Jadi mahabbahku ngalah, ngalah. Kula bapak, isar, isariku dia sendiri membutuhkan, tapi ngalah, disikno liyane katimbang awake, iku isar. Lha bapak, wong sing cinta maring Gusti Allah, iku ngalah. Mestine waktu saiki, aku iki waktune panen, ya, aku waktune panen. Lah panen iki butuhne waktu. Tapi ngepasi saiki ke waktune Jumatan. Nggih. Waktune Jumatan. Niki kudune Jumatan apa panen? Dongten. Sakniki ku pirang-pirang wayahe panen gak Jumatan. Kula nate khotbah. Boten kula sebut desane pundi nggih. Mangke kek sampean tersinggung. Kula isih nom niku 1 bulan khutbah 9 masjid. Di sampe desa-desa. Pak, kok jumatane kok sepi, Pak? Jumatane kok sepi, Pak? Tandur yai. Loh, tandur itu berarti gunakno waktu kanggo kepentingane awak-awak. Loh, kanggo nang Gusti Allah kok ora. Maka berarti orang ini tidak mencintai Gusti Allah. Kok mencintai? Taat perintahe wae wis ora. Suatu saat malih kula jumatan teng desa niku malih. Kok jumatane kok sepi? Gane separo Pak teng pundi panen ya. Lu panen. Suatu saat kula jumatan ngriku malih jumat-jumat kok sepi Pak mepe pari yai. Kuwatir mengke parine kodanan. Adi Gusti Allah iku kalah. Padahal para bapak wong niku kapane dhisikno ngladeni Gusti Allah, diladeni Gusti Allah. Kalau kita ini nurut neng nggone Gusti Allah, Allah nurut. Fadzkuruni adzkurkum.
Nek awakmu kabeh eling aku eling awakmu. Para Bapak Khatim Al-Asom niku gadah murid. Muridnya jenenge Hamid Al-Lafaf. Gadah murid jenenge Hamid Al-Lafaf. Hamid Al-Lafaf niku petani kecil. Petani kecil iku petani sawahe gak amba. Alat kanggo nggarap sawah, ngangkuti hasil bumi iki namung khimar sitok. Sawahe mung sak kedhok. Omahe sederhana. Aktif ibadai maring Gusti Allah, aktif. Bapak suatu saat diuji ambek Gusti Allah. Ngepasi dina Jumat khimare ilang. Khimare ilang. Umpamane Hamid Al-Lafaf niki kok nggoleki khimar Jumatane ilang. Nek upamane Jumatan khimare ilang. Nomor loro diuji giliran air untuk ngelepi sawah ngepasi dino niku. Giliran, giliran napa antri ngelepi sawah. Iku gilirane ngepasi pas wayahe Jumatan. Iku nek ditinggal Jumatan sawahe ora kelepan banyu, berarti satu tahun enggak panen. Nek kapane nunggoni sawah, ngelepi sawah, enggak Jumatan. Yang ketiga, bahan makane kari sak gelangsing. Sak gelangsing gandum. Iku wis digowo ning penggilingan. Tapi masih belum selesai digiling. Nah, nek nunggone niku Jumatane ilang. Nek Jumatan mungkin gandume ilang. Ya mbake bingung. Ayo. Iki ngepasi khimar ilang pas dino Jumat. Ngepasi wayahe ngelepi sawah dino Jumat. Aku giling gandum urung mari dino Jumat. Apa apike aku gak Jumatan pisan-pisan. Gak Jumatan sekali-sekali. Aku tak ngurusi khimar, ngurusi sawah, ngurusi gandum. Apa kabeh tak serahno Gusti Allah, aku tak Jumatan. Dipikir. Para Bapak akhirnya panggil, bertukfirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Batufirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Balik sira kabeh iku milih kehidupan dunya. Padahal akhirat iku luweh bagus, akhirat iku luweh kekal. Bareng manggih ayat niki wis aku tak milih akhirat. Mergo akhirat kuwi luweh bagus, akhirat iku luweh kekal. Berangkat Jumatan. Ya Allah Gusti, masalah gandum kulo, kulo pasrah panjenengan. Masalah khimar kulo, kulo pasrah panjenengan.
Masalah sabin kula, kula pasrah njenengan. Budha Jumatan lho. Akhire kondur niki mboten langsung teng omah ngampiri sawahe. Nggih. Bareng teko sawahe ternyata sawahe kebak banyu. Nggih. Sawahe kebak banyu. Nggih, kaget kok iso. Terus langsung kondur dereng sampe mlebu omah mambu bakaran roti. Nggih. Mlebet griya sing wedok bakar roti. Ditakoni, "Dek, awakmu kok bakar roti? Iku gantum teko kendi, glepung kondi?" "Anu Mas, tangga sebelah niki niku mboten Jumatan. Mentingno giling gantum." Tadi giling gantung, menteng noneku tinggal Jumatan. Akhirnya mantuk nengguluk gantung, teka omah ditingali gelangsingku tulisane namene jenengan. Jadi sing ditengguluk mantuk niku keliru, keliru, gantume jenengan, terus diterakan ngeriki. Oh ngono. Akhirnya ngali kandang. Khimare wis ning kandang. Khimare. Loh, citane khimar ku yo apa, Dik? Anu Mas, pas waya kula ndamel roti enten dodok, dodok pintu. Tok tok, assalamualaikum. Lajeng kula medal, kula buka. Mboten enten tiang. Terus meripat kulo mandang jauh. Khimari jenganku melajeng mulih diuber macan. Jadi diuber macan melajeng mulih. Lawang kulo buka, khimari melebet kandang. Macane manduk-manduk tengkulo terus balik. Lah ceritane sawahku ya apa? Kok kebelak banyu? Niku nggih tangga sebelah niku mboten Jumatan niku wau. Mboten Jumatan. Mentingno nunggu banyu nggih. Mergo wayahe giliran nggih ngelepi sawah. Teng gubuk ngenteni banyu gak teko-teko keturun teng gubuk nggih. Akhire banyu teko, bareng banyu teko gak ngerti nek galengane bolong. Galengane dilenge tikus bolong. Dadi banyune ngebleki sawahe jenengan. Alhamdulillah. Para bapak, wongku nek merhatekno Gusti Allah diperhatekno. Tapi nek gak merhatekno ya gak diperhatekno ambek Gusti Allah, iku baru perhatian, belum sampai masalah cinta lho. Nah, niku didawono mahabbahiku manut. Mahabbahiku manut, nggih. Mahabbahiku disikno sing disenengi katimbang dheweke disikno. Dadi waktu sing mesti kanggo goleki khimar, waktu kanggo ngurusi sawah, iki disikno waktu kanggo ibadah maring Gusti Allah. Para bapak nggih, semanten niki klonjengan nek dalu iku butuh tilem, butuh tilem. Tapi dalu iku butuh tahajud. Iku pondhusukne awake dhewe apa disikno tahajud ning Gusti Allah. Maka kalau mahabbah mesti bengikutangi tahajud sholat datang Gusti Allah. Mahabbah, mahabbah. Bapak-bapak enten nggih. Mahabbah sing menimbulkan syauq kados niku wau Nabi Ibrahim alaihissalam.
mahabbah marik Allah sampai menimbulkan syauq. Enten seorang murid niki nggih wali. Murite Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri niku wali Rijalillah. Nama lengkape Abul Faid Dhinnun bin Ibrahim al-Misri. Abul Faid, Abul Faid. Faidun, Faidun, Abul Faid Dhinnun bin Ibrahim al-Misri. Niki wafat tahun 245 Hijrah. Maka berarti orang abad ketiga, abad ketiga Hijrah. Niki gada murid jenenge Sa'id bin Utsman. Sa'id bin Utsman niku cerita pada suatu saat aku mendampingi guruku Dhinnun al-Misri dalam perjalanan di Taihi Bani Israel. Aku mendampingi guruku jenenge Dhinnun al-Misri. Niki melewati padang belantara Bani Israel. Berbeda padang belantara Bani Israel niku satu tempat yang digunakan orang-orang untuk bermaksiat. Niki digunakno wong-wong kanggo maksiat. Ki Dhinnun al-Misri pancen wali Rijalillah ku tugase nulung. Nulung wong sing perlu ditulung. Melewati Taih, Taihku padang belantara. Taihi, Taihi Bani Israil. Niku satu tempat sing dinggoni maksiat ambe masyarakat. Bapak-bapak, nalika melintasi padang belantara Bani Israil, kok tampak muncul ada seseorang. Tampak muncul ada seseorang yang datang. Apa orang itu wanita, apa laki-laki belum jelas. Tapi ada orang yang muncul. Terus Sa'id bin Utsman matur, ya Ustadz, wahai Pak Guru, syaksun, syaksun. Niki enten seseorang yang muncul. Ki mature. Dhinnun al-Misri dawuh, coba perhatikan ya. Tidak ada orang yang menginjakkan kaki di bumi ini kecuali orang yang siddiq. Tidak ada orang yang menginjakkan kakinya di bumi ini kecuali orang yang siddiq. Berapa siddiq iku sapa? Istilah tasawuf niku angel. Wong iku nek jujur ngomongnya, ngomongnya jujur gak tahu goroh. Iku jenenge as-shadiq fil qawli. Wong sing jujur dalam ucapan. Nek wong iku jujur dalam perbuatan. Niki jenenge as-shadiq fil fi'li. Wong bapak, wong ahli thariqah. Sing ahli thariqah temenan iku mesti jujur fil qauli, jujur fil fi'li.
Tapi pirang-pirang wong ngaku ahli toreko gak jujur. Gak jujur bil-fil. Nuwun sewu. Toreko Qadiriyah kuwi kudu dilakoni tiap-tiap habis sholat fardu. Iki pirang-pirang ahli toreko gak ngelakoni. Mestinya itu tiap-tiap sholat fardu kudu dilakoni wirid dan Qadiriyah, Qadiriyah, Qadiriyah. Lagi ono nggih. Sing sedina suwenge mung lakone pisan. Lakone ping pindho tok. Kecuali memang perintahe guru begitu, enggak apa-apa. Perintahe guru begitu enggak apa-apa. Nek pun biatan Qadiriyah iku saben-saben sholat fardu kudu nglakoni Qadiriyah. Gak dilakoni iku jenenge gak jujur. Lalu kok nglakoni wirid dan sadiliyah nggih. Iku mbaca syahadat sekian kali. Mesne kudune kuping 11. Ping selikur, ping sewelas wis leren. Iku jenenge ora jujur di dalam perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kudune ping 100. Tapi gak sampai ping 100 wis leren. Selawat sadiliyah iku mesti ping 100, ora sampai 100 wis leren. Iki jenenge ora jujur di dalam perbuatan. Dadi wong ku nek jujur dik fil qauli. Perbuatane jujur iku jenenge asadik fil fi'li. Ana asadik fil azmi. Azm. Para bapak nek omong-omong ambek kancane aku azam haji. Mergo azam haji kuwi wajib. Azam duwe keniatan yang kuat untuk ibadah haji ku wajib. Para bapak. Mergo rukune Islamiku 5 ana haji kudu azam. Azam haji azam iku kudu tandang. Aku nejo haji nek ham iku gak tandang. Nek hamku sik duwe sejodoh. Nek kapan azam kudu wis mulai nabung. Oh, azam kok gak nabung. Nggih. Iki mboten azam. Nek ham niki dereng saged nggugurno kewajiban. Upamane wong wis azam, aku azam haji. Ditakdir sampai mati durung haji, niku direken wis haji, nek azam. Tapi azam iku kudu tandang, nggih. Kudu tandang. Aku duwe keniatan haji, nabung sedina 20.000, 20.000, 20.000. Wong pemulung iso haji, nggih. Wong penjual bubur iso haji. Kok gak iso haji. Niki soalnya gak azam. Nek gak azam besok mati dituntut. Soalnya wong haji ku termasuk rukun Islam. Para bapak azam tapi gak nabung. Iku jenenge bohong. Nek as-shadiq fil azam, duwe azam sing shadiq iku mesti nabung. Apa sedina 10.000, 10.000, sing istiqomah 20.000. Syukur-syukur sedina 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ku tambah cepet, nggih. Tapi duwe azam, kok gak dilakoni, ku jenenge mboten sotik. Dadi wong kapan jujur ucapane jenenge as-shadiq fil qauli. Jujur perbuatane as-shadiq fil fi'li,
enten sodik fil azmi, enten sodik fin niyati. Sodik fin niyati. Banjur sing nomor lima, sodik fi maqamati suluk. Maqamat wingi sing kula aturaken wingi, enten maqam tobat, enten maqam takwa, enten maqam qanaah, enten maqam wirai, enten maqam tawakal, enten maqam sabar, enten jenenge maqam zuhud, maqam mahabbah. Iki jujur. Nah,

Ini kalau keseluruhan sudah jujur, maka baru disebut siddiq. Dadi siddiq ku mboten sembarangan. Siddiq niku derajate bareng ampek para nabi ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi sing jenenge Said nggih bin Utsman didawi gurune Dino Amisri, perhatekno. Tidak ada orang yang berani menginjak bumi ini kecuali Siddiq. Lajeng kalian Said bin Utsman diperhatekno. Lah kok ternyata wong wedok. Ya Ustaz, imro'ah. Orang yang muncul yang datang ya Ustaz, imro'ah, perempuan. Mboten laki-laki. Langsung dzinnun dawuh. Siddiqotun warabbil Ka'bah. Iki mesti wong wedok sing siddiqoh demi pangerane Ka'bah. Dino Amisri menghampiri teng wong wedok. Assalamualaikum ya amatallah. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Wong wedok kondo malir rojuli wamuho tobatan nisa. Wong wedok niku ngomong, wong lanang gak oleh omong-omongan mbek wong wedok. Nggih. Dadi salam tok dijawab salame. Karepe dinun pengen omong-omongan. Nggih. Tapi didawi wong lanang ora oleh omong-omongan mbek wong wedok. Tah dinun niku matur ini aku. Sungguh aku saudaramu. Dinun. Walastu min ahli tuhmah. Aku iki saudaramu, nama saya Dinun. Saya ini bukan termasuk orang yang dicurigai. Bukan termasuk orang yang dicurigai. Bapak-bapak. Akhirnya terus dinun niku takon teng wong wedok. Sak badane wong wedok ku jawab salam terus dawuh marhaban hayyakallah bisalam. Marhaban bejo kumayangan. Mudah-mudahan kamu dihormati Allah dengan salam. Dinun takon, dinun takon. Takone apa yang mendolong kamu? Mahamalaki ala duhul ila hadal maudek. Kok taihi Bani Israel padang belantara Bani Israel niku panggunane wong maksiat ya. Apa yang mendorong dirimu kok masuk di tempat ini? Wong itu jawab karena ada ayat di dalam kitab Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah wa tuhajiru fiha. Kono ono ayat neng Quran, apakah bumi Allah itu tidak luas ya. Ya, sehingga kamu mau berhijrah ke sana. Nah, kono ono dawuh bumi ini Allah iku luas, aku masuk di bumi ini. Akhirnya wong wedok niku dawuh.
Fakulama takhaltu ila maudi'in yu'so fihi lam yanhani al-qarar fih bikol bin qad abhalatku syiddatu mahabbati wahama bisyauq ila ru'yati. Setiap aku masuk di tempat di mana tempat itu digunakan maksiat. Ya. Setiap aku masuk tempat di mana tempat itu digunakan maksiat, aku tidak dilarang Allah. Ya. Aku tidak dilarang Allah menetap di situ. Akhirnya artinya aku diperbolehkan Allah menetap di situ. Asalkan dengan menggunakan hati, ya. Hati yang selalu mahabbah kepada Allah, ya. Yang selalu mahabbah kepada Allah, dan hati yang selalu rindu kepada Allah. Artinya apa? Artinya wong medeku manggon ning tempat sing kanggo maksiat iku boleh-boleh saja oleh Gusti Allah. Bagi dia, ya, asalkan hatinya tansah mahabbah kepada Allah, hatinya tansah rindu kepada Allah. Dinun al-Misri matur, maukah kamu mencontohkan hal itu kepada saya? Ya. Mahabbah, mahabbah yang mendalam kepada Allah, rindu yang terus-menerus kepada Allah. Apakah kamu bisa mencontohkan itu? Wong wedok jawab, "Na'am." Yo, tak contohno yo. Mahabbah kuwi ana dua tingkatan. Jarene wong wedok niku. Mahabbah itu ada dua tingkatan. Ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya hati membara menyebut-nyebut nama Allah. Hatiku membara untuk menyebut-nyebut nama Allah, disebut. Tidak menyebut yang lain. Hati ki membara, membara. Hati terbakar dengan rasa cinta sehingga lisanku nyebut-nyebut Allah terus, ya, tidak menyebut yang lain. Kemudian yang akhir, jika orang itu sudah melewati hal itu sampai puncaknya, maka dia akan wujudu. Wujudu ku tidak sadarkan diri. Wujudu. Berapa-apa? Wujudu. Ya. Tidak sadarkan diri karena tenggelam di dalam tauhid. Berapa-apa? Rasaku nek diucapne nganggo bahasa angel, nggih. Rasaku nek diucapne nganggo bahasa angel. Hanya begitu tenggelam di dalam tauhid. Wujud tu. Oh Bapak, badane dawuh ngoten menjerit. Menjerit, wong wedakku menjerit. Dalam ceritanya mengucapkan tiga bait syair. Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka

الكون حتى أراك. ngucapno niku jerit bareng ana sedo. Iki berarti syauq, syauq rindu sing temenan sampe dumugi tingkat wujudu. Wujudku sudah tenggelam di dalam tauhid. Lho Bapak, wujudune wong sakniki kadang-kadang wiridan-wiridan menjerit, oh belek semaput, ini kok wujud tu, wujud tu. Di pirang-pirang wong sufi ini ku waktu wiridan menjerit kemudian enggak sadarkan diri, iku jenenge wudu, tenggelam di dalam mahabbah Allah. Iku jenenge mahabbah yang menimbulkan syauq. Artinya syair, aku mencintai kamu ya Rabbi dengan dua cinta. Satu hubbul hawa, cinta hawa. Yang kedua adalah cinta hanya kamu yang tahu. Li anaka ahlun liraka, hanya kamu yang tahu. Adapun yang disebut dengan hubal hawa, cinta hawa, iki aku menyebut-nyebut namamu. Aku menyebut-nyebut namamu, tidak menyebut yang lain. Iki jenenge hubul hawa. Lah yang kedua adalah hub di mana enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kamu. Iki jenenge hubul wajdi. Hubul wajdi. Kalau Bapak, waktu wajdi ini orang sudah tidak sadarkan diri. Karena dibuka oleh Allah apa yang dimiliki oleh Allah. Dibuka Allah bisa melihat sifat Allah, bisa melihat zat Allah. Iki jenenge hubbul wajdi. Biasanya wong sampai niki mboten sadarkan diri. Begitu membaca dua, tiga bait syair niki menjerit, ah, belek niki langsung sedo. Wong wedok niku sedo. Summa sahikot syahkotan faidan hiya kot farokot adunya. Iki jenenge mahabbah para bapak, mahabbah yang menimbulkan syauq. Mengke badane peringatan Isra Mi'raj diterusaken mahabbah yang menimbulkan unsur.